pahera aha. Nai tūro te mahana, hoki aku umiu kia koe rapa nui e. Oira, hakarongo oriwaria me tīmenea aku mā au. Nai tūro te mahana, hoki aku umiu kia koe rapa nui e. Oira, hakarongo oriwaria me tīmenea aku mā au.